0: Sinak saut, namang e karun ni suri tu saa ko yau kanung ni amat. Ite emri tak kwa, sinak saut ikutu sak saun ni aktu inu makku. Tan mini alak kaya lak, ngulai selu mi utak, sibut liuru ni unik kaun ni aktu. Amma luking ut liuru ni unik kaun ni aktu. Au suit tung mi utak. Ile ikja nutaka. Tapuna sinak saut ikutu saa ni aktu si.
1: Aya, temet Tema kanaga Nøyte til dem med regler med at kappe ned med kattin. Til med kappe, der med kappe ned, der kunne det gå. Milo er så gul, og Milo er så gul. Milo er mange an. Idiv. Silipe. Idiv gu, idiv til mig til mig, idiv er langt til. Silipe er langt til mig nå. Mato til at gabe til gul, men. Til mig kolde, og mato til mig til gul. Kappe der er ikke. Imma doktor med kære der med det, der med kære alt det bliver. Amma alt det der gør det gælder med det. Det med imma det der med kære gælder det gør det bliver med det. Det tjener ikke alle gør imma doktor ikke med lige nok ved det der gør det til. Imma doktor med kære gælder med imma doktor med kapenier kapenier nær nær det der. Tak tak arege tak tak jan khamel tarege tarege medik asago immet tangtin kharele kolar mata immet garat ben yurtam tetetan ngitalen khaybetse amal tataga nigitere tan arege tarege labala medega. Det må kun ikke til at jeg var på lavkan. Mine lurer mig kva. Der har lavet rart på lavkan. Og har lavet rart på lavkan. Den er ikke bare lov. Når på lavkan er lavkan ikke til at gå. Det er ikke til at lavkan til at gå. Ukke jo milde. Der kan der gøre lavkan. Er der ikke lidt kjælt på lavkan. Og ikke lavkan. Ada gaya lebih kelak tapi lari ke tanah lekap ini macam kelak tak kelihatan. Tada makarar tapi lari macam pitiya taru benyong pitiya taru benyong nak ingat alat tu tu. Ada ko macam tu ke atas ni kape singgur nak taru lari tu lego. Amalu tak kata ada gaya lebih kelak tapi lari ke unik kata ke unik kalau macam ke nak terlalu tanah takut. Takwa, ukir gal mitel me, kau ngekhasit nguli. Aibra lokot neng, takwa lekran kota, kau gal neng. Takwa kalau kota, aibra lokot neng, takwa lekran kota. Nara gal tebalar kota, kau ngekhasit kalian kota. Aibra nak tebalar me deh kau ngekota kau kalau kami. Jaga, kau dengan tenang terlepas pelak macam, kau ni dengan tenang ukir galak pelak macam, kalau mati kami, sena mati harus terlepas. Jaga jaga unik angal macam jaga, arah gaya kita galak galak ni kita kata kita ni, biar kita tu ni arah gaya kita kita juga belajar dengan kita. Tapi malu kita tu ni arah gaya kita kita juga belajar dengan kita. Unik, arah gaya. Unik aku mami ngakal tu juga, kita emak lor dan ini juga lekta. Tapi mengon ni orang mana tema? Tapi emak lor dan ini juga lekta. Jadi gigi altu pelau kita ke? Kapan lor kalau lor tu? Kapan ni ngah? Imat tu bini ke? Sekali tiga laka, beti bini udah man. Kilo ngah kamu? Sekali tiga laka, beti bini udah man. Imat orang nak turun, imat dal tu imat itu nakin. Amal kerja, amal utai kerja kerjain, ukir milih kau ngerasa tenaga, kau lihat punya nak tahu tu kalau mati yang itu lama ke, tak kerja kerja tu pelajar mereka ni kau mati tak ke, asal kau pergi sampai pipi tergal tu betul punya mati tak cuman, unik kau mati ni mati ke. Tema tunggu lagi dah lagu lagu ni unik kasih ke bunga lalu rumah ni bunga kuda kapi tu nasi roti sangat lego roti sangat lego kita nak kuda kapi roti sangat perut ni kecil ini dua lupa bunga tu lo asal ko cepat cepat lepas mata mata tak cuma ni unik kau rumah ni. Aula rejak ni bunga. Kita ni pergi tengok apa pelak pun mata. Pada jauh ke kepala kami nengku betul. Tegar lapis jenno tak tunga. Kijan aku dua kami pada jauh nengku benyau kama. Si jenno tak tunga lah. Kau dua kape jalan si jil jil lego. Cacamanel dal kelebo. Akak kalau kena sik sini elah. Akak kalau kena saban tinggal tunga. Saban tinggal tunga ini lupa jatuh lagu mak. Teman jahat lemah lupa tunga. Ini lupa jatuh ini kijane. Aning yuk tidak pas malak tunga. Pati tahu ni kau bunga. Kau dah kau. Pati tahu kita ada pelajaran mat kau dah kau. Mari kita jadi dia betul kau. Ini tu allo. Kau bunga itu allo. Ada kita dah kepadat negi sulu. Tema awal dari bunga. Amma tau. Si gua tuk tuk tuk man. Awal lah kat. Akhir lah kat. Amma tau. Awal dari bunga. Kau tak apa dah sel cut lego. Si gua tuk tuk tuk man. Tabang Allah kata pelarum awal lari kata ketelunga. Ada tidak mago Allah kata pelarum. Kata tidak tahu. Cusa merkul kami. Kata tahu ke yang tu. Allah, anak tiga punya, ini malah tu punya komen. Tapi aku dua kap makan lok temagi bunga. Anak tiga punya lo. Pada tahu ke kalau nak makai, kanak ya. Anak tiga punya lebih tu nipel lok temagi bunga. Tahu bunga tu lagi ada ke? Kijana pengasara lumut dilak tuting tabunga pati tau yak tuke belak tuma reka di tau yak tuke tutilo tutia yak tutilo nun tama kuninga kute pikirang ini minang netan minelak tuin anak kamina tutak tuma mesungalo abang tamunga outlet tuin tuvenin pati tau yak tuin tabung kutu akapiliak talin. Betul lagi, jadi mengaur latihan tu bini, aur latihan ni patut bini orang kami macam mana, suka aktor tu ke, oi jadi nak ni, tu sok sama macam mana, dia kena go dah kapal yang ni, tu dia aktor ni, malin dengan ni,

0: Ni no cagaba un mito. Ve, tasi octavo lunga, igluctu, anana maluta si oxoninga. Chalu ni luta si oxoninga, la jaru in yang and rea yaru lunga. Aula di taribunga. Dahil maliking ko nga gulat sa ng mga tanah na kapag sa mga lakas sa mga magkataw siyang nagawala yun. So nabago ang ikuan uli ang mga kay. Kasi oktara ulugun lao jara ulunga ula dito yung nga. Dahil chimani yung ikon ilukata, chimani yung ilukata ako ha. Dahil ko ha. Siya pagkun. Aula sa tilugita ula dito ang magama. Tila luktua ra util lugu, humiak tu ang mot, iki yak tu lang alat tu da. Hau la jiga ki. Kaya jiu ni, unga ila ila tai ma innang ni kaya jiu ni kau jiga yak tu ya alak si ma. Kaya ang matata makkua ila bu, sunabu unga jiu bini. Tai ma kau jiga yak tu ya alak tu innang ni kaya jiu. Tapi kau lagi tak kalau kau dong ni alat kit. Tapi malah cakap kau le, orang yang kita kalau kau kau kau lak bini bu. Tapi mahu cakap jok, ngitok aja ngom. Kau lelak si mang mega taking yang ni, be. Kimi kau siapa si cuta umi amun. Tak ikut nunggu mian aku terlalu sih macam tu igluk tu nunggu kak tu ya sok tu umian tak macam umian kerja ujung tu nilik umian tu nilik umian kan tu kimi kerja sih terlalu sih macam tu dah bangga kengang ni nunggu sih kat sila kimi kamu kata tak benda tak kelam macam tu umian jawab ni kimi kamu Sikit mau meyak jawak aswila umeyak jawak mod aw lakot jaw sita lauk si magata tabunga bimak tamak kanu na lakko sa akta kalu ya kalwak sugit ikpiyak di muni jaw lauk si magata dahil ko nga yung kakataba ni hinuyun niya si malakaw ikpiyak di Akakku dengan siapa kunun ayah kata tahu nggak ni ujar terlalu sama kata. Tahu ni kata ukiu lang mata tak kunung ilat kata ujar tinjut kengang mian. Akcua lupa ingu kain terlalu sama kama. Aku ni alam kau jengit juga loh. Aku cari apa yang kau hendak lakukan semacam. Tapi nik biar jono nangan ni lagi. Amalai bibi nak tahu malit tak kalau. Dah macam tu lakukan semacam. Tapi ni ilah. Kacir ni kan, nukak tak kacir ni. Pingas ako loko, kung ano kaka taxi magalaw ako matapan ni ikpiyak doon nun. Ang utay niya ulit. Dahil mali, ikikasalaya si talak si mga mayama. Ayaw ka mat, tagano nga, tako nung nga. Ikikasang may ilaw ko sa tatawag tamaw nga, nung natakayak to si talak si mga, nung natatsaw tiging itiwot. Tak kuat tu saja aku tak mahu melawak si macam itu pengaku tak bunga kata sulup pengai langan ni takkan nunga nuna kata datinya utak sud. Apa agung mau balai yuk? Tambah malang mega tak kuat sakit kuat unik kilu kita mau sulit tahun-tahun wanita utik anak sudah tahun nunga kagut. Apa aku tu nak kau tengok? Eh, Sulitau bagu ya kuluta mau nganu nata tang meganu tay kani abani mani ngata kailang angani tapani kya niya kong nama tiling mi nuna kakatali yukannu takwa lo kitong nga pingasip ya pingasip ya to agaliwin nuna lito tiyak sun sunu ila nuka nga ubatin niya katakto kala ya ikaw tayma unikak niya kama be kapya sulak si magama at saka na nga pay lutay lata ko ay lakit ang kapi nga siya unlok to silak tilugo ila ya ikaw uki yung ano niya nanuktok tagbang ano natin yung tikit tumik nanungmat nanuto na siya kinaktotamaan ka natin nanungmat ang kao matilog ako sa gilang nakto. Ulog to silang tilog ko. Ulog to si tilog ko. Pahilo tatako. Alo kitong kaping asim. King makakso tatao sa may ipaksima yung pata sila taan. Iglo kakto. Iglo wika kakto. Pero. Nung naulo si nani tamani, apot akang nang migliwiga kakata. Pero pahilig tiyo. Pinasuin, ya, si tamayin na yun. King makaksuta tao sa mga tusiyam mat, kimak tao sa ipaksimalo ni pata sila titiyangan. Pero tahan na lo, kukiyot, ini tangma pagu tangma tabung ikaw na ililo niya ikaw tikirak tayo tago ato kaksara tukso ni tabung nga ililya dahil naking mito abod silo siyo alawang mat dahil mag-isimin na nung isimal lo nga tahan kuha kitong nga kanigya kalawang mati. Ano kong itaka? Kailo si Joarong man, ani balian lunga lo, tamao nga lo, si Bukati no, kinak balian lunga. Ani tukto nga, sukay toko lo, kokso nga. Takungin na ma, nagtagbungan, nangak sige siya kaluaktil yung aking mertaan na tagpaw nga tunutin yun. Tako sakso na kilusing matagpaw nga. Takpaw nga kibaya ka matunod din niyo. Kanito abitaan na nan, wagsiba niyo. Siyang miluat siya ito. Ilum mo, ulag siya suksunga. Nanwali waktok sugita ako akit ang maka. So kay makiangal lagudto. Mikiyokulugam. Sakku si uksunga aku nak juga lang majok tiguin yang memeta sakku. Ia pe, ya aku kalah kat tak suni mau nak aku kongasing aku. Pegi aku kira aku kira aku tuh cakap tinggi jun nak tuh timi gini tang aku tuh kat tang mat. Aswila sakku mesti usiga mahu kira luti usugu anil yang mega matai matak panit tuh kau ni mati alak. Julita ba king mi bakoy lang lahat, kailong nga lahat takto. King mi tiwa ko lugo. Aswila, ungasiglikan ni galaga, aping nakso ni Suli. Ingit-ingit mi tildo gumiksi mo sa atso ni. Tukak ti talo gulat takatamaw na siya. Tako nga singa ko, kanito ko lugo, kanito abo. Nung niko king ikalwalo kimatik katuin na kalwalo po ni himalo. Takbalita maano to ko akti takukukertalo kin na kakukusualo po. Kukusualo po man. Upagasyo at takpala kalwame kaku utak tuar tu inya hotel tu ngah siliu. Utak tuar tu inya hotel kama tan nak ingat berhati gigi aku upa lekta. King makaluang magu tamau nuk patingu. Aulah jangan makan mati tikinnya suam makasih takah. Nia tamau nia upat naukku kaya tunu aku kimat luaku naukku lagi kalau kaya. Akhirnya kalau aku aulah jangan makit. So aku ni aluna lelak tak tak si unulim makit. Aulah jangan mak aulah jangan nangin mak. Sigunga aktuar juga saya si takah. So nak balik una sigunga kualat tersigi baka. Takanunga si tokah yang mata mana takanunga itu tinu apa tahu kami. King mimun, dah matu mungu. Iktu tinggal ni aku ngaku keluar siu si tu tu inalat takanunga. Ilut dasar ni anu. Bila kasih waktu hari gue balik mereka ku bila hari ku atau ini langgan langsung melutaga itu jangan man. Bila kasih waktu hari gue balik mereka ku. Ni aku ngalau. Ati galau. Amin kan ada nak tak sebut. Asyik dah mertal. Amin galak hari gue ku. Taman nali pihani kringa itu terlakak ayo keluar yang kena ulah ni kita tak sejual ulur sunilu itu kalau tuin nak sejua minga itu terlakak makok sejuk tuksung kau maki hiane ilanginya kringi itali juzak. Cepat cepat lipai juga. Aku nak ulum mari pai juga. Nenek jah si makau lah si macam nenek yang nak uti geluki. Tapi nak ing macam ni. Nijah jual ubal ringun nuami. Kalau kau jika ni lini miagok tu kat dalam tu ni. Tapi mana nuami kisah ni. Ni jadi tu ni semua juara balik tu. Asyik yang kalau balik si juara kata pun nuami. Dan aja ikut. Sejam ia picit tu saksa kata aja angkat saksa kata angkat kan. Tiga kata balik cak sendiri ni. Sebab bagaikan nak minyuan nak mata takun ngapi yang ni kau nusi jadi cari ni jenut kabel. Cuma negil lo, nuan yang mata, nanti orang negami kelami api cetok, kanu ipilah, kanu ingin negaksiung, kanu ipisiling, kanu ingin negaktung. Cuma betahuna nukanan nuktubnya ipa, nukahda ipa, nanti kerja si makatigi jangan. Tapi makanya sihirlo aku malah tak ada cuma ni nanu angin jual orang itu kalau angin jual orang ini. Asyik anik dia mahu nikah ni alat ibu mahu nikah kata kata mah. Be ini tu tu lagi kali si makam ida ini betul sih anik cuma nanu karya lang ni aku. Anak-anak mah, ukau tiba yang mangai saya juga tak kau nanya, sunat tu yang mengikut jauh gaya kau mah. Tapi mah aku kisah ni, pihun nak pihun nak ama, pihnya juga kata kau mah. Ayuh kalau aku lama, pihnya juga kata kau lah kau mah, bayung manga. Saya juga kalau waktu lama lalu ni, saya juga tak kau nanya lalu saya juga tu mengikut orang mah. Ayo lak saya tu cuci nyamuk saya suka time ayo kat tak suningal, saya cuci lah. Ukto kasi payo ka mangula ng migliw ni tsunami kami ng mig ilitang ng migliw. Mekso ng migliw. Ukto kasi watala ako si magama. Miksa kang ilaw ka lo ako ni sibulak pasan na kasi ukto ka. Miksa takpalli ako ako katala ako si magman. Pilo ako mikami no. Sibulay jo kalau ako ng mana. Dahil siya mani miksita ka lahat talaga, wali akat talaga ako sa mga masan na nasukta ka. Naksukasukta ka. Ang maluka ako takatakso ni nga, inyo to kang ni kayo katakol ako sa mga luwang mga. Ang ikpala ako sa mga kalwa kay kayo kaya ka, mga kang itong inyo to kang ni. Inyo kutago ma ka magawin yung sa kang na kama, tayo man ako kao dupakso ni nga lo. Tay may daw katala ko si mga galawak ta nga itong ni makita ka taman na. Ang malut daw. Tamag ko ni nga mingung ni natsi lua mingin ni mingung ni ilang. Ugto ka siwa katala ko si mga mga Bimisun. Itchak siya mig Majak sunu to kasuak te tangan ni kau mata majung kilak taru tu nak ikut ko. Ko jana ala ura lauk si mang manga. Iki ak tanga tana na cia minga icak cia kau. Kilak taru tu nak ikut ko. Nak kau lauk si mang manga tau taman ni kau mata majak ko. Kanu tu nak pin. Pinya siwa ka suktip pa yung galawak tanga na naman. Dahil makisyan yung galawak naman. Nagligin niya siyong mulo. Ang ayok sa pako tigil kami nga. Nukakat siya ang nangalaw ng minok. Dahil man napit siya na nasuktilawak pa yung mga na musula. Sukto nga siya na na. Kaya makakuktuwala yung galawak tanga. Masunig. Sulia joktung, be, ija iman nali kini jualung nutak kini jualu tuluga oleh jengi mereka mana, cuma yang agak lama boleh jun, ini suk tu lunga, naja gaya kalung naja kita nggak kalah jauh sama kama, kini jualung nak kau mengit cuma nutakan, be. O kau siksa katiyang ang mga lagama. Takiglit ang making man. Tingang may utabi niyo yung nga mo si Jaiko. Taiko nung at tingang may utabi niyo sa jaw yung maktok siyang man. Dahil man, o kau siksa ka ko lagama.
1: Joanna si Ayagutay nak sa nikiluang may utabi. Unikak tilugutu sa nerang miyabot. Taman na Ikaw mayanga, pero sa valiya tilugo, avating araw, kanwailing araw sa mga unikak tilugo, bigyan niya rin ming ma.
2: Dito mo na ulo yung nga. Magkiyulong na rin nga. Anang tiyo ni bang tiyo ni, anang nakto yung loo ma. At atakto niya rin ng lumi. Inyipin mata, ulo yung tiktitorong. Saya mengenal itu cuma, orang itu nolong macam apa, mahal itu saya tidak nyawat negi, orang dulu, pinjai sawahan, hamet taro luman, mahal itu mahal umur orang lawan Aku akan menghalui mengelok semua. Demet semua. Jadi cuma aku ni, biasa tu belok tu. Untuk melut orang itu ulang. Untuk kat orang itu ulang. Untuk tarik aku, halui mereka. Ya halui mereka kau.
3: Ring the lock to the man, don't you? Omer Common.
2: Hauri jo hanga nami. Hauri ni tui biwa kalawak tluwit. Ila pit biwa nang kalawak tluwit. Hauri ni tui. Umarok na hauri ni tui. Biwa nang kalawak tluwit. Tama ko hauri ulimaat. Pititaw inak tuwit. Nakhima ikaw tigit siya tuwit tamahan niyam tini. Tsemi na tuwit. Biwa siya kapalawak tuwit. They made it well on their lock blue. They made someone. Okay, Woloman. A little head, governor block to it. A little look to it. A little time, okay, old dog, but the bit here with a long whip. Governor, doing a oracle of milk. Kat toh kalau macam saya betul orang pulau yang mesti ada sama ni. Okey, mereka kalau macam saya ni pulau yang mesti kat toh tu ni. Ya kat sini orang pulau mesti. Okey, mereka kalau macam saya ni saya betul pulau mesti. Tapi kalau kawan ingat kawan kalau pulau mesti ke. Sunat pak. Akhir cialok lewat. Okey, unik tu ni. Tapi orang kami, kalau macam tu nyanyi yang kami jemput, saya macam huli manis saya, sama kau tu nyanyi semalam blog tu, orang tu lu manis seni penuh tisu, sama hasil kami, kini orang penting ni. Mana kita, mana yang nak gaya bela otak, mana yang nak gaya show otak lo, nunani, tak kita kula nik, bingat otak lah korak tu nih, kuli mo, aduk tau lo tu nih, sama ko, ibarat tau di nak gaya bela otak, show otak lo, mana kau tu nih, kuli ut. Orang tahu tu nyerah ulung mejo, makununga hatungat no. Orang tu lingga tahu tu nyerah ulung mejo, upinangan abis itu ke aman. Orang tu lingga maninga, ila maninga, manila tu nyerah belok tu uli, then ikut awal tinga, kuliu. Ibarat tahu dim tay tu, mana tahu di ibarat tahu dim tay belawat tu, saya jawab ramen. Umur doktor itu orang lekut, orang ada petani orang pelat, mungkin mahal terlihat tu. Umur terhadong muda, jaga nunak ti, orang itu le belawat. Saya mengeluh kolak nami. Saya melihat macam mana. Okey, kita akan tahu pelanggan beliau ni. Pernah ni. Ada kesian ni. Ada kesian ni. Berhatong man. Okey, demi. Aku nak ngomong. Aku pelanggan beliau ni. Okey, demi. Ada dengan. Nanti aja mungkin saya nak ada rock pelan nami. Saya macam mana? Ane nak tahu lah nami. Uhalang nami yang mana? Uhal dia tu teh mungkin bici uhal tu tak. Ini uhal teknik. Anu jual jawapan. Kamu kita orang nalu. Aku ya orang nalu. Saya mesti tu nalu. Saya melihat tahu log tu, anak tinuk, cuma kunoa, ada tinuk, rakyat tinuk, agak tinuk, lelau lelau tu. Biar tahu tu apa semat ini lalu, agaknya tahun lalu lelau lelau tu. Lalu melihat tu ngau time itu, naik tu kalau lewat, saya mengat, yang den mig ilk samma sak då. Det låg så i kisen du sa då då rakrang det ut katungat nog. Det med tema. Du har ni inte ulla mig. Att du är den här ulla mig. Inna tio digger har mig så olig. Så har du jag ulla mig där. Gulla unna mig lite. Kalau kerjilo, saya melihat di itu saya orang terhad terhadta, hanya lihat ni, ini biar saya hanya ini biar ini usaha aku, dikilok naku ini biar tau mah, nama orang mana mah, kepiah sulung mah, saya mengat, ini biar tu nyu tau mah, terlalu lama ni. Kurlu mitä me juhtaruun näyttä opinnakani. Sitten on attan tunnilta valoittuit. Aine reami. Inon ne hauri mga loksungla tunnilksunga. Ikka ei ole taaramman. Immini, inuusinga nuulaksunnaku. Immini. Ei kyllä tiesaa ja hattahan ei luo hattahan näiltä. Ine olisi kuitenkin niin kuin ine olisi ollut hattahan näiltä. Ja tuohon mitään on naamassa, mutta tuohon on laatta. Ine olisi unapan ollut hattahan näiltä. Tiki tietyn tuohon alo. Kutakin laatta on näiltä. Immini piirroppaja näiltä. Kau dia orang yang kata tay mangga anggur beliau ni, anak anti nuk tamak kununga, rakyat nuk akat nuk, atrat nuk, harangut nuk, tay mangga tay meluk tahu laut, ulung ni bahat orang ni tu, ni bahat orang tu lagi orang ni serta udak kecil ni tu kuat tu, iya kata kata. Imminen nämä tuolleet luo, teemme ikäoksen harman. Imminen nämä piirroa rauhanta. Imminen nämä piirroa nämä nämä kapiirroa nämä teemangan rauhanaamme. Tämän nä voimme enkeloksuu. Udah kecilnya kurang di semaku ilan yang itu kini waktu nggak lama nggak dah bangun itu saya juga tu punya waktu nggak ini waktu kita waktu lalu kan waktu itu kurang lada kan waktu ya tak tahu di mana waktu ini tu kalau di kalau teman saya itu ni lama imak teman. Tämä kova uvakut, apatuvat tauotta, innotuhauruut, innotuhauruut, imminen hanoilangan maan, hame saa olla tukisemakatta, innon matoututahan, illangan, kun haurimmeleina huoktuvat, innotuhauruutta, upinnakani, tosiaan tauotti, joilla otti utaimangan. Tämän uutin kerroksemme oli haurimme rohti, eli ohaudetaan kuitenkin lauksesti. Amma, imenä tuohon oikein näitä kapeena, kapeena sulla lauvi, kapeena suhti iltä ennen kunnama, noita kannat laulua niin. Tänä oli imminjattu, aivan kun isokat näyttivät muun. Naamarangemman imminjumme. Oli kaarhaamme tarttavu. Ohaudu jauhti juulauksneivunga. Anahan tieno, anahan akkakannu. Tää tiekutti nyt. Hän oli jo suojaa, näyttivät imminjumme.
3: Tai meikut olisivat tuttu mahe
2: mahai uta urak pulau kuda. Cunau tengah itu urak pulau menyebut. Taiko hangi ber anak-anak hangkuda ada hangkuda ada dia hangkuda. Inu hangi ber. Inu tu inu pingi pada. Nitanya orang luar orang ayuta. Temukku atau temur orang mungkin itu kai. Nasib teri orang tu dik. Kuli dik cita orang sebut. Ketua orang sebut. Ketua hati orang keluar lah. Aku tahu semuanya ka. Aku tahu semuanya upicu. Aku tahu semuanya tu dah. Dik cita orang semua kat dalam ni. Kisah ni so nak di mana tu. Sunau itu pada guna ini sahut, tapi nampoi waktu. Waktu di semarang anak ada telo, ada tiad telo, ada ngudit telo. Oven ini inul cerah waktu di kahori ada waktu tua lau lau muda. Ilu nanti time itu rugut. Angah soaya kalau waktu kisah ni sunat. Sunai itu sokpara guna yang dijawab. Ini asal agak muda. Tema agak engkau tu. Angasia ya, tahu ikau dia lugu. Uang di tema itu mah. Asyik tema yang itu nyata yang mesuk. Ia antara orang pelang muda. Atau ngah jawab luami. Kiu tu nyata itu muda. Namun kami cakap naik tu ni, kalau di masa bulan tu ngan, atau ngan menikir atau di natal tu kami, saya kalau di yang hari ni sok, sok orang sok ulat tak, dia tak ada. Ia kah tak ada, saya kalau di dia tak ada, aksi udi kita semua tahu, angkara kah tu ni kah naik tu, biji merah naik tu ni kah naik tu. Na lagu mahu tinggi, ini suku tinggal aku pun, sunau ya aku nangan tak, angkara kaya korang saya nanti pun, sunau ya aku mungkin tidak, jadi sunau, angkara dia aku matu tak, angkara tu nak saya nanti pun orang aku pun, wakat dia nangan jemai, aku harus Tukai otak itu kami kira ilan ni. Orang dia ulat otak. Tema ini ngaya kalau otak. Orang dia uti ulat otak ni. Tema itu ulat untuk neta. Orang dia ulat macam Jadi orang hanya lakukan itu. Akhirnya terhuna itu. Kami terhuna itu, akhirnya terhuna itu. Jauh menjauh. Orang beli temat itu, orang yang menjauh. Akhirnya orang ada, tanahnya hati nyutu. Akhirnya orang ada. Kau zaman sahulu mem, kita kena sahulu mieta. Waktu tu ni juga mi, dan waktu tengah terlena kau zaman edna waktu, waktu zaman sahulu tu, kau na terlena juga, orang tu kau dah terlutun, zaman tu ni sahulu mana mali. Jangan kini nengah, asyik dengan ilun nami. Kisah anak saya orang seorang yang muda, seorang muda. Asyik nyerul ada, kini asyik nyerul etnego. Ini usia bulan asyik nyerul etnego. Dan anak saya terhad doktor, saya orang itu masuk. Waktu mereka keluar tu, saya masih seorang muda. Temegi hat, macam tuh hal yang betul tu. Jemak kau utama tak,
1: William Noa unikkarniallermiyoq peqorsavalliatillugu ammalu qanuneqi qaqattaluursimangmangaat neqinillukkatersui vagi yaqasoqattaluursimanninginniit ukiukkut unikkartillugu tusaalormilavu
3: kailangersemangmenanginanaya Inulak bigla ako sa mga ka. Tatpina, uplunga, ukiungalo, titsak sa mga mat. 1943, June 4, 1943, titsak sa mga ugalo. Kaya nili inulak rin makigila ako taka. Ang ayok ka matap ko, akaw ay matiyak tanga ukiunga, 1944. May 4, 1944, Sinaksaw mikunipkak na kama. Inutokaw, yualuang itong akihiyan tamak ko unipkak tut kubiyagi wakkat kit ilang ilo. Tuhak na reblugit. Ilang ilo ilitakat siyak paklugit tayo ko ayok sak palawak si mayo binit. Ammalo, kubiyahok palawak si mayo binit. Tamak ko ha, tuhak lugit. Ilitak sa mawakkat kit. Tema apriya wakkama ilan nakaplunani luni inung nilunit hok no ame atsakak mga akma tab na pigi ako sige niyak paka nayakakama ila inuunik umayunik tamani akbinilingnik six ngublutik ang ayo kalap tunga jaswa nuilaling mikihianili tab na nanatsyak ma naataw pa tatamana na ata siguari lang ako mag kitikkanunartiat hioqaqarlutik

0: ilaila tuvudet saksone laman tamnasli nayam utolok samayok jin mapsala khuni kat lut sane aptigum
1: chawa yashak tago kain me kalo ya kane unaya ya ya ya ya ya aya unaya ya ya chawa tariga
2: inna pemeru dunga ila makkuklung inna lawrullu yanu taqarlaruullu makkuttu umiartaaraatta ikumalerum ila ikumalitjuala akkaga umiartaarau takanunga qayaunnaliaq utigilaqsimagattigunnaq umiarpun kipuisijjaatuni umiar taatin khautali taikunga takanunga takanungaqatta Isu yang nak siapa lagi macam tu kan? Ia ini nak lagi lor. Kau siap tuan ikut tak tahu yang ini angin kamu alam langsung. Kita jadu aku ni aku tak mau nak langsung. Ani aku tak rasa tu ikut lagi. Iku mah yak turut. Aku ni aku tinggal kasih tu kita kena ngan dua kaya angin. Oksah tu mengaruk tahun maruk tak. Kunyari upduruk tak, unwaruk tak tangan timu kasuk tukra yang nunatakan. Utimun ingi kasuk jauhlek tinjalak tawang ingi kanamu tawang kulisirang janok kanya. Kisak suri. Uri cilju di ila ingi kanamu. Ingi kanamu kaya kecuk sewa jauhlek nisju. Sinilak tilungari. Sini lekalu aktif juga di isyarat aktif pun orang kita kan ini ya. Tergantungan tayang nanti berlakon anu kaya aktif ini gimana, anu kaya turun baru. Bagi anda kata ni jiksunya jangan anu kaya aktualian. Masuk turun baru anu kaya turun baru alian ini cenderung semua ni gimana. Tinggal kat tempat yang kayu rorat. Tak mahu tayang nombi tinggal dah. Ia tak mahu naik ya. Tinggal tersana kan orang orang sudah. Anu kecising beram yuk suara kejuaru. Ingin kena yuk semeru mesti jodoh tinggal kasih sudah. Ayah tak yuk siang dan kain. Jangan bawa mudinga ni itu kan ni kaya kaya. Kalau tiada satu kita guna tiga jam semua pun. Ia sangat kaya kaya. Dan tak mana ikut malu. Tahun matuk kaya kumuk tak tahu kumuk jauh dah kumuk. Mesti jaga jauh tu ni angin jauh mat. Iku malah orang berdekat, bicara jodoh ni. Nah maksimum aturak sud. Tahu kah kita kau dah tahu kau ayam ni sud. Kisah yang orang sud itu juga kandang mati zaman. Aduk tahu ni lah pasing ini iku malah lelak semua. Jadi iku malah kacau lelak semua pasing. Amma tak buat, asyik ni ikut makan tu ni. Jadi ni mesti jodoh. Sedlimirtilluta. Kanan jakeunna. Tiktaun nagami. Tän ikumarikijuau. Ikumarikijuarao. Tän ikunga aivilin mutipingumman. Natikaun nikjuarutunikko. Tukumatin mukkapta. Tän ikan aivilin mitilluu. Akan kemingin ikut muda jauh semua ikut ada tu. Ikut mesti jaga jauh ikut jauh tu. Di muka tu, dah ikut ngomel tanah itu. Aib tu tiga kemingin. Usilio itu tu tahu nggak? Dah ikut ngaji tu tu tahu nggak? Mayor itu tiga. Sana jauh jauh arah rumah tak kuning indah. Kiyak juga arah. Sana kiyak surkan itu arah. Kipar itu arah tak kiyar. Kepun jat tu kalau memang diulut ini. Kiyak tu sih ulut jatuh. Anak tu muda ni kiyak tu yang sunyi. Tanak tersenyum, kiyak tersenyum. Umi yang muamijuk. Amijuk raksi mengmengu umi. Tanak tersenyum. Kataya binung ni kiyak uti binung. Kataya binung ni tipi luk tuk tam dunia. Amma tu katteri lagi. Aya katak siung ngitar ku. Tatuk tuk katteri lagi. Tema bidik tering mun. Amu jauh kami, amu jauh mat, kan ilakap turun lata, pin kata ya pin, kiyu kata satu gunung lelak semua, amak ke umiak tarik sini, tasyu ya pin, ilusan nama jauh tu mekait. Umiak tak suni ikumaring. Mau umiak lawar tu tiut. Kanuk tiga tu kisah tiga lawar betul. Tahu ngai biar ngai ada tu kami ni tu tiut. Jadi mekan ni lawar tu tiut na umiak tu tu tiut. Timbuk semua tu tiut. Tahu ngai biar. Ikumah pun nak kisah arwah tu kuru tu di air waktu tanah kini ngayok naro nangisun inu tu tiak nasani bayik tu tak inu tu angu yong tu untuk lima yong kini ngayok tu naro nangisun kanina lekap tigo suka sama kuru tu miksimu tayo makkak yang waktu nilu aku ni yung itu dikian sektu arwah kami. Kemudian kalau sebelum kita jasad ingin kayak itu, ikhwa kumuk tajiwar. Dah mak ayah pun tak tahu dah kamu tinggi tu yang saya kalau harus tu. Kemudian lu nak kasut ing, nak kain nak sut ing lu. Dah mula iping dah orang ni. Kuma, lah ada tegap yang juga mak pati nak kayak tu. Ingin ikut saya orang mukhtar, ikut saya ada hukum. Sangat awal lah kasih siak tidur. Kata yang kita ke, tama kasih bukan yang waktu zaman lalu. Tama ni kau mahu tinggal di sana. Itu tidak kau tama nak. Biar aku yang ini cepat. Ima kau tumbar. Sudah habis orang minta aku angkat letak tu, dua kali ingin, simit jalan tu. Sebab kan itu biar aku kubi doktor naro nak matain nak tak angkat yang simit tu jom aku tu, biar tu aku. Ayat tu saya nak ikut tu ya sekarang ni,
3: Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar ding
2: Uang kali ini perlu, tamat ini mana katanya. Kamu di tengok tahu orang nak banyak serang juga di kali ini perlu. Di nama dia orang ada kan mahu di masa siapa perlu kita ingin sudi. Tapi banyak semain nak terasi jadi kau macam mesti kita. Tapi kau nak Bayok kaya siya sa nulukaribisyo. Pimita ka anak sa katak na kruhilakat. Kanmili yawdik. Kalibito akan na kanmili kaya kaya kruhilakat. Iksisa ulupara ko lakasarik. Maitlingala kami iksinak siyuksa ulakalwa kami. Kimayatay na siyawang mo. Dan ini biar dari cut biar sepekerjaan mereka yang mengajar. Kemudian mereka lah semua kemudian mereka yang terjaga waktu kita ke yang mereka ini tahu. Aduh dari agam, aduh dari kau tu. Kali bila kami jadi semua maju kayak tu. Tahu maju kau yang kalau agak ada kali bila tahu ni rasa pun. Anu tak kau tu, cuma nak pet tak kau tu jalan kau nak. Panggil ugi aku masih berjalan pada kemita orang kerak ugi aktor kantung pada. Aku mereka kalau kau tu tu tikku kemini dia aku tu tikku. Aku aku kemini, kemini jauh tu. Kau tu tidak pak tu tikku. Kepada sukun mereka orang muda itu, yaksi jang, suku yang kasih suku tua kan kepet tik si mereka. Tapi awak yang tidur, penjara orang ni pilih lauk semua. Tengok ni siapa sahaja, tengok sahaja apa ni, itu kau tidur. Karena Nuri kumbagin sa unang lukum nila dahil na pila sa akin. Ika kumbagin, karo kumbagin. Ipiyak lukin, nuri lukin. Dahil na nuri atang mato, piyak lukin, nuri atang mato. Pila na siya ka. Subo yung oksirman. Ay garos nga, ublong bitakasok. Cuba yo sama tapi kau ngah, ok saya yakin tu kita jalan. Nah ok so kan ni, dari dalam ok segi kat dah dah. Ok semua kubis dia ok semua, kubis dia tu jangan ramai ok tu nak tu mesti usaha lah ama. Ok tu nak pada tu mesti usaha lah. Tu kisi dia ramai ni tu jangan ro. Takwari kata jiwa tak bunit dia akan diri dia keluar ni kisah. Senapa dah ingat dah ingat menerangai Steve. Takwari dengan kata jaru si uyak taru si. Bikin marah itu. Tak bunga tak waru untuk tulah tu hati. Tak waru juga tu agama.
0: Ja, ach, bin ich wie so die Bolle, mein Mann. Dann nachher gut sagt so gerne auch mal doch. Na ja, mir doch auch so mal jo. Jean Mopsala. Ila und noch hat sie mir abusi. Bin ich wie so die Bolle, mein Mann. Wenn mir lach gut hat gut, sag ich so gut kaut. Dann man ja kati kaut sie lang Roberts gebiet doch. Ach gut doch sag ja auch mal sieb sag ich so gut.